0: Yeni za kwa chanu ziza unu mamefa fampu asika pia inu ha Yifanande teomu zani ni vial chashengi ya mishnama na tuan shmartara kelu unu ha Ambole misavacha natawa dinangata kizi numba amirena nanzai Vierja iza isha tira katamni fatela mbropul ni vula na augustan vierja Kachamni faru mbropul ni vula na septembra Feno heri shifari shine na uanjwania anepiashana Ahazu dira tsara Vyomlebe na uya na uwa Afani turevcha kielfusnya Aza manashara kani adidishini asha Fa alamin tsara Ashao itera kawula na Ayonfifanjasha na ushini Aulti na uizandi Isha yefa chambi full ni isha wanarewa denlukwa manga ancha nani ablumarin nantena tsara Arya ni ftona tsara njinja dialuwa ni isha kafwana na amnya tuanju ni vita na fanam na mnarewa adeni toro ashini capricorn Wotsayan kun namana mifara 93 salama wizizi atwa mba vireno le jemo azafadra metia de merci zukia jemo shi cancer misne nama kwa toa eni ndao haversika samanina jemo raka mropul ni vulana meka chamni faropul ni vulana dzuna anfen fifalina wanao anjwanji turi efchafusnya apia shon faiza na umbresha ka shimtalka arma kafe la sasa cha mba ishuruna amni arera Tsaina, nisha rumbe full nisha metu anarewa al ni lukwa din lukumavwa Adini ftona tsara njinja amni mtata ufufunana wanya tuanjwa din fitana fanamna muzan Adini balansa ashini verso Farane ngamba ni konsera telakate omni faraika mbropul ni vula na dzuna Kachamni faru mbropul ni vula na adzulai Shatia omni famatara na nitina ambula ni anawa mzaofton zawa Adi anawa nkitana ayanawa nu manana vitana benjinja mtianjwani ti Turev chafusinya azwe rvauvawe anawa kararao tizan hamechana Fisipianana mashalama shiaitana fiadanana anati Nisharua nishatena tsara alni futs mangirana nu aluk tsara wanarewa deni aftona tsara nginja muzanti amnyalla deni vindana fanambna ni scorpion shini poisson Zaingamba ni SMS voraik tatu andau magasi chaka sigarecha recha kafila mzik siga dumiko nauni anshwila shepirenena wamni ifachambe ful nivulana adzulai
1: Yeah.

O fatana sika mfumbo ofisial shani ya kurfinara mayir shiv minitia shad shinamdi ya fulura maraina kasicha kwa chani na wa niarakatam na ya nafnar chan ferana niarakatam na rewa tawana tenzai fandarana a kurfinara izaya di tankian kuyena usi adamni a unza pio sofia santro FM mbola mishe kipa handimbi wa di mbola itu nyambiansi miarakamni unza pio sofia hawean kuyena ropa panarakani faitala vya sofia efa misha hafandarana bidi Bich mafnar chapea wa namana siur no mecheka nisha veluma majaptafa majapiona fitfetia amnisha rampis ndray sika tafaraketo anatnisha fandarana akor fianara de chamrar chou makasitsa sika rejareche

Jullarna fan om man gatte kalla musik är rot rond 90 565 63 0 33 801 60 0 32 0 3 981 0 2 0 3 981 0 2 0 3 981. Anisandro namatsika tafita voalohany amin'tyandroany ity a madame Goretti manonona ny tsara indrindra ho anao. Efa hitako miala ihany koa ry namana sisi miaraba balba. Ok, 368 32

0: zeta tu mana zana kapat, ini mana zana kalau kita angker, nangano tiu tiu pancap kena demantra, cara pun tongka,
1: so pun dulu nampang bersone, ada kurang nangano teki zeta lo di mana masa salai ilzu,
0: ini pasti zio,
2: aha cheese,
0: ini aku,
2: ah boleh cheese macam,
0: ini pasti ni kita ini, ilai mana pengar kita lo di Ikim, ai, que a nomar classe de Angalo Peracaneo.
3: Ia, papá, easy.